dia wo classmate bi antumi anyɛ yesu baya yesu baya yesu baya yesu baya yesu baya otu ne boasia so ne bo